0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: www.rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Oke, nomor berdua sekarang sudah pukul 9.53 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sepada sebentar lagi berakhir, nomor berdua. Dan kalau segmen sepada udah berakhir, berarti tandanya Abdi juga mau pamit undur diri dulu dari ruang siaran kalian di hari ini, ya nomor berdua. Terima kasih telah menemani Abdi selama 5 jam yang lalu, dari jam 5 sampai jam 10 ini, hampir jam 10. Terima kasih atas obrolan-obrolan yang seru teman berdua. Sampai ketemu di siaran Abdi selanjutnya, dan happy weekend.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang tentunya bareng Bunga Kutangas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di segmen santai siang dari jam 10 ya sampai dengan jam 3 sore nanti atau 15.00. Aduh. Seperti biasa tentunya karena ini weekend, dan untuk memulai segmen santai siang di siang hari ini Bunga bakal putar 3 lagu. Tapi sebelum itu Bunga mau ucapin selamat berweekend-weekend untuk teman-teman yang sudah senyum lebar karena udah tinggal 2 hari lagi tanggal 1, 1 hari lagi deh sih hitungannya. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, dan tentunya semoga weekendnya dijalani dengan happy dan pastinya bermanfaat.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fafa melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

enggak jelas. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menghibur sekaligus menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu yang tidak mau ketinggalan, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Dan tentunya bukan cuma request lagu ya, tapi mau titip salam atau mungkin mau kasih tips-tips nih untuk teman-teman Pro 2 lainnya untuk melaksanakan kegiatan rutin atau weekend mereka setiap minggu, boleh sekali join di WhatsApp yang sama yang tadi sudah Bunga sebutkan, atau mau Bunga sebutkan ulang, boleh sekali join ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman-teman yang masih bingung penggunaan aplikasi RRI Digital, bisa di-download ya, atau bisa dilihat langsung di RRI Pro 2 Fak-Fak.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik ya, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak Fak.
3: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavanti Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menghibur sekaligus menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di cuaca Fak-Fak di Sabtu siang yang memang cukup mendung, tidak hujan. Tapi Bunga berharap semoga tidak hujan teman-teman, karena pastinya teman-teman semua pada mau melaksanakan kemudian melakukan aktivitas di hari weekend pertama di minggu terakhir di bulan Mei ini tentunya, ya kan? Karena hari Senin sudah masuk tanggal 1, tanggal yang dinanti-nanti. Oke, 3 lagu dulu nih Bunga putar. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat requestan lagu, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894990. Jadi selama 1 jam ini kita bakal bahas seputaran buka jalur aja dulu dengan lagu-lagu sama topik random. Nanti di jam 11 baru kita masuk ke topik pilihan ya. Jam 11, jam 12 sampai dengan jam 3 nanti itu ada topik paten yang akan kita bahas. Oke, teman Pro 2, ada Semusim dari Topati, ada juga Berharap Sebaliknya dari Arsy Widianto, dan ada Kau Berubah dari Arin.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: siang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Oke teman Pro 2, selanjutnya satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di jam 12 dengan topik seputaran UMKM kuliner. Karena jam 11 kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati musicpreneur sama Pro 2 Jakarta di hari Sabtu weekend terakhir ya di minggu ini. Tetap stay tune teman Pro 2, satu lagu terakhir M. Sampai ketemu nanti di jam berapa? Jam 12. Dan buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali nanti balik lagi di jam 12. Bunga masih stay tune di Pro 2 Fak-Fak di 89 MHz ya. Tentunya untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 sampai jam 3. Jadi buat yang mungkin lagunya belum sempat Bunga putar, gak usah khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecewa. Jangan kecewa ya, kenapa tuh? Nanti Bunga bakal balik ya di jam 12 dengan topik seputaran UMKM kuliner. Jadi kalian tetap stay tune aja. Selamat menikmati musicpreneur sama Pro 2 Jakarta dengan bintang tamu terbaik kita di minggu ini.

jam 9. Nah, ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman berdua, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman berdua. Hari kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih Tuan Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya.
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang.
1: Spesial
0: lagi
1: banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Abang
1: Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih, di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu
2: ya? 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan gitu.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya, pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang? Ya bikinin bikinan gua sendiri, tapi bilang gitu. Ya lumayan bagus yuk, ayo kita coba rekaman yuk.
0: Akhirnya diseriusin,
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Girma.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah, tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja ganti suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan misal.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: Alfase
2: Soria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal, final. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh, pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan mau jadi ngapain, kamu nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya serah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh, itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi untuk
0: lagi
2: membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat semangat.
0: Seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada dua lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: 몸이 모락모락 쓰러지고.
1: Lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah wanita
2: terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih? Gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu. Kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-hmm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul tadi yang saya yang

0: aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul.
1: Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting.
1: Ah.
0: Makanya dibuat lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, ya. Itu sih.
2: Kan, belum.
1: Udah
2: ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya, belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet, dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Yes. Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
0: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
0: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta benar terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu, dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow, oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri, ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri, atau lagi mencari kah, atau apa segala
0: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
0: Tapi pasangannya, dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
0: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
0: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh tersurat, iya.
2: Ini Dave mau tahu gak?
1: Apa itu?
2: Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya, gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya, yang penting wanita terindah lah ya.
0: Iya pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
0: Ini sebenarnya lagu saya yang cukup lama ya.
1: Oke. Okay.
0: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu. Lagi
2: aransemen ulang ya bang?
0: Saya di recycle gitu kan lagunya, dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Lalu,
0: Jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
0: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti. Okay. Seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat, seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
0: Ya. Yeah. Someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
0: Pertama dia gak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa sih? Masa gak impress?
0: Enggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa. Tapi setelah 2 kali, 3 kali racunnya keluar.
1: Oh.
0: Beracun ini lagu.
1: Beracun. Iya.
0: Dulu gitu ceritanya.
1: Cukup.
0: Sekarang saya refresh lagi. Dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen bang?
0: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman.
2: Oh iya Bang Kirman.
0: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh dia yang aransemen.
0: Dokter, kebetulan dia suka musik juga, sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh nggak? Dia bilang dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. bilang gitu.
1: Wah, keluarga Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
0: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Mungkin kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya
2: agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Tadi
2: kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah nikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk aja.
1: Udah lama gua enggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sih sebenarnya. Maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Itu supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu sehingga orang akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan, dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia genre musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin. Dari
1: produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak dibuat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu pasti perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior. Jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu, kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih. Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners, kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku agak pikiran tuh. Iya, benar kan? Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya. Betul. Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada. Oke. Okay. Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari.
1: David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Akhirnya setelah kita menikmati Music Brainer sama Pradua Jakarta dengan bintang tamu yang keren-keren abis ya, tentunya Bunga kembali lagi untuk menemani ruang dengarnya teman Pradua di segmen Santai Siang ini tentunya. Dan gimana nih, tadi udah pada ikutin juga kan Music Brainer sama Pradua Jakarta, dan pastinya udah tahu juga bintang tamunya siapa sama apa yang mereka bahas ya kan. Oke, berhubung waktu di studio sudah menunjukkan pukul 12 lewat 3 menit ya untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga pengen ajak teman-teman untuk masuk ke informasi UMKM dan kuliner terkini tahun 2026. Sektor UMKM kuliner masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia pada tahun 2025 sampai dengan 2026. Tren terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi makanan sehat dan juga pemasaran berbasis konten itu menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan usaha kuliner. Kita bahas satu-satu, kita bahas dulu dari digitalisasi semakin dominan. Sekitar 25 juta UMKM itu telah bergabung ke platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Konsumen juga tuh semakin sering mencari referensi kuliner melalui media sosial dan platform digital sebagai saran ataupun opsi sebelum mereka tuh membeli, teman Pradua. Nah, sebelum kita next lagi tentunya, Bunga punya 3 lagu. Bunga bakal putar 3 lagu dulu. Ada Falling dari Cindy, ada What About Us dari Pink, ada juga Tak Bisa dari Brisia Jodi. Buat teman-teman yang mau request lagu, tidak mau ketinggalan keseruan requestan lagu, boleh sekali join langsung WhatsApp 0811 489 4990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Turun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung. Sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
4: Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

kedua kita masih next ya dengan informasi seputaran UMKM kuliner. Kita masuk ke tren makanan sehat yang pastinya meningkat, makin meningkat ya tentunya, apalagi sekarang makanan tradisional itu dikemas dalam kemasan yang modern, teman Pradua. Permintaan terhadap makanan rendah gula, tinggi protein, berbahan alami, dan produk sehat lainnya terus meningkat. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk menghadirkan menu yang tidak hanya lezat, tapi juga menyehatkan. Nah, kemudian ada juga nih, bisnis online dan delivery masih menjanjikan. Penjualan makanan melalui aplikasi pesan antar, marketplace, dan juga media sosial terus berkembang. Banyak pelaku usaha kuliner kini mengandalkan sistem pre-order, delivery, dan juga live shopping untuk meningkatkan penjualan. Waduh, makin kreatif aja ya anak muda zaman sekarang. Jadi jangan heran zaman sekarang tuh banyak sekali owner-owner muda, karena kreativitas anak muda itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Apalagi Gen Z nih, makin menyala sekali Gen Z di masa modern ini. 2026 ini Bunga lihat banyak sekali anak muda yang masuk jadi owner-owner muda ya. Apalagi Gen Z, luar biasa. Oke, tiga lagu dulu sebelum kita next lagi di info selanjutnya ya, masih dengan seputaran UMKM dan kuliner. Ada Between Us dari Lala, ada juga Tasty dari Sabrina, dan ada Tak Pernah Padam dari Sandy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Masih dengan seputaran informasi UMKM kuliner, karena ini masih jam 12, teman Pro 2, kita next lagi ya. Ada jajanan kekinian tapi tetap dinikmati dan juga pastinya diminati banyak kalangan nih teman Pro 2. Produk yang praktis, unik, menarik secara visual dan mudah dibagikan di media sosial itu masih menjadi favorit konsumen, terutama generasi muda. Nah, Bunga bagikan beberapa peluang usaha kuliner yang diprediksi nih akan berkembang di tahun-tahun yang akan mendatang. Yang pertama nih ada minuman herbal dan juga sehat modern, rempah-rempah atau kalau tuan disalah bilang rempeng kak, rempeng atau apa gitu, pokoknya ada sebutannya khusus lah. Ada juga frozen food rumahan teman Pro 2, ini buat yang punya alat elektronik lengkap bisa nih. Kemudian juga ada catering sehat, pastinya kalau acara-acara besar terus orang-orang malas masak ya pastinya mereka pesannya catering ya. Ada juga makanan berbahan lokal seperti ubi, ya kan kemarin kita sempat bahas juga pisang, itu tuh sekarang tuh makin naik daun gitu. Kemudian juga ada cloud chicken atau dapur khusus online teman Pro 2. Ada juga jajanan kekinian dengan kemasan menarik. Kemudian kalau kita lihat dari segi tantangan UMKM kuliner di tahun 2026, walaupun nih peluang besar ya, tapi pelaku usaha tuh menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat. Karena memang kan seperti yang tadi mengatakan, di zaman yang makin berkembang dan canggih ini makin banyak pelaku usaha yang terjun dalam dunia UMKM kuliner. Kemudian biaya operasional yang meningkat itu sudah pasti, serta konsumen yang semakin selektif dalam belanja. Jadi bukan cuma rasa aja yang dinilai, tapi kemasan, kemudian cara dari pelayanan, itu semua dinilai oleh konsumen ya teman-teman. Rasa itu nomor kesekian, harga itu nomor kesekian. Yang paling diutamakan itu adalah pelayanan dan juga pastinya kemasan yang unik.

0: Ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke teman Pro 2, dua lagu terakhir. Sampai ketemu di jam 1 ya, dengan informasi seputaran olahraga. Bunga tutup dulu jam 12 kita dengan tadi topik UMKM seputaran kuliner juga tentunya. Nanti Bunga bakal balik di jam 1 dengan informasi olahraga. Aduh, menjelang Piala Dunia ini, informasi olahraga seputaran bola itu banyak sekali. Nanti kita bakal bahas bersama. Teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak di 89 FM.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Aja nari telele kaya cabe tuwai, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita udah masuk ke jam 1 ya, jam 13.09 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Kita udah masuk informasi seputaran olahraga. Bunga sudah siapkan beberapa informasi olahraga yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Tapi Bunga bakal putar dulu 3 lagu sebagai penanda pembuka segmen kita dengan topik baru di Santai Siang. Topik baru yaitu olahraga di jam 1 ini. Ada Spells dari Republic, ada juga Selamanya Ku Cinta dari Mike, dan ada Aku Berjanji dari Fabio Acer.
1: Now to the hunt for the bank robbers being called the Sun Drop Bandits. Striking for a fourth time at a robbery spree on the West Coast. We have more on how the police are trying to track them down.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu.

Baik, teman produk, kita masuk ke informasi lokal, informasi olahraga pertama ya. Sebenarnya olahraga lokal tuh ada beberapa yang akan kita bahas, tapi kayaknya nanti aja ya. Salah satunya itu adalah antusias anak muda di Kabupaten Solok untuk menyambut Piala Dunia itu seperti apa. Tapi sebentar, kita masuk dulu di informasi olahraga. Fazar dan juga Fikris, siapkan strategi matang demi tiket final Singapura Open 2026. Fajar Alfian dan Muhammad Sohaibul Fikri semakin dekat menuju final Singapura Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi Liang Weikeng dan juga Wang Chang di semifinal. Duel seru ini akan berlangsung di Singapura Stadium pada Sabtu 30 Mei 2026. Fajar dan juga Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Fajar dan Fikri menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapura Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final ya teman berdua. Fajar dan Fikri melaju ke semifinal setelah mengalahkan Goh Sefei dan juga ya Nur Izudi lewat pertarungan sengit 3 game. Mereka menang 21-18, 10-21, dan 21-14. Indonesia menempatkan Alwi Farhan di semifinal Singapura Open 2026 setelah tampil intensif sepanjang turnamen. Ia akan menghadapi Alex Lianer dari Prancis. Informasi ini merupakan informasi olahraga dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id. Hey mom, I know we're getting old, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough. And I know you did all you could just to make sure my life was good. Sorry for the fights and the tone of my voice. Sorry for the nights when I made the wrong choice. Life is flying by and I

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih dengan informasi seputaran olahraga, Rafa Jekonia lolos ke final tenis internasional di Sukarjo. Rafa Jekonia melaju ke babak final tunggal putra turnamen tenis internasional dan atlet berusia 17 tahun tersebut meraih tiket partai puncak usai mengalahkan petenis asal Amerika Serikat. Pertandingan semifinal ini berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukarjo pada Jumat 29 Mei 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Rafa mencatatkan prestasi terbaiknya dalam turnamen resmi International Tennis Federation atau ITF. Petenis tunggal putra binaan Dedi tersebut mengungkapkan rasa gembiranya atas hasil turnamen. Rafa Jekonia merasa sangat puas dengan performa maksimal yang ia tunjukkan selama babak semifinal. Informasi ini merupakan informasi lokal dan tentunya Bunga lansir dari rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: magang di sini ya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online ya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Pukul 14 lewat 2 menit untuk 3 menit aja taruh. Tinggal 5 detik lagi soalnya. Pukul 14 lewat 3 menit untuk Ilai Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2 Bunga punya 3 lagu. Kita mulai dulu 1 jam terakhirnya dengan 3 lagu sebelum kita masuk informasi seputar entertainment ya. Tentunya Bunga udah siapin satu informasi terkini yang lagi hits-hitsnya, yang lagi viral-viralnya nih ya. Tapi kita mulai dulu 3 lagu. Ada The One dari Malik, ada Feel Me dari Selena Gomez, dan juga ada Tenang dari Judika.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat.

0: ini toh.
1: Ya, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Informasi entertainment film komedi horor Dukung Magang siap tayang di bioskop. Film komedi horor terbaru berjudul Dukung Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film gaparan sutradara Ciska ini menghadirkan cerita tentang mahasiswi skeptis. Ia harus berhadapan dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia, bekerja sama dengan Wahana Pictures, Dukung Magang, film ini menggabungkan unsur horor, komedi, konflik persahabatan, dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Film berdurasi 100 menit ini diproduksi oleh Sahrul Gibran dan James Sumatumin, serta ditulis oleh Endik Kiosomo, Mo Sidik, dan juga Adi Nugoro. Nanti kita bakal lihat sedikit dan intip sedikit jalan cerita dari film ini, teman Pro 2. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi ya. Kita kulik-kulik sedikit tentang jalan cerita dan juga pastinya ada sedikit bocoran-bocoran sinopsis tentang film ini.
1: Yeah.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Pakpak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr89.

0: terpercaya dan aktual. Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak. Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke teman Pro 2, sebelum kita next ke informasi selanjutnya, Bunga putar dulu 3 lagu. Ada Selalu Mengenalmu dari Steven, ada juga Tension dari Kerli Pot, dan juga ada Memori Kita dari Nyoman Paul. Bunga setelah cari film mendukung magang ini, teman Pro 2, ternyata untuk sinopsis lebih jelasnya itu kurang lengkap ya teman-teman, kurang dijelaskan secara detail karena belum tayang, akan segera tayang. Mungkin kalau sudah tayang baru bisa kita jelaskan secara lebih rinci lagi ya teman Pro 2. Oke, 3 lagu dulu. Ada Mengenalmu dari Steven yang lagu pertama ya, kemudian ada 2 lagu tambahan. Tetap stay tune buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali join WhatsApp 0811 489 4990.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 tuh terasa Bunga ditemani ruang dengarnya Teman Pro 2 dari jam 10 tadi sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14 lewat 55 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri dan teman-teman tetap stay tune karena nanti di edisi sore ceria bakal ditemani sama Kakak Maul.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, para kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy nih. Kalau tadi dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 kalian udah ditemenin sama Bunga. Sekarang dari pukul 3 ini sampai nanti pukul 8 kalian bakal ditemenin sama Windy nih tentunya. Windy bakal menemani teman-teman, bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih di edisi santai siang ini. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini Windy bakal balik lagi tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang tadi Windy bilang. Jadi tetap stay tune terus di

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabi Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Ya enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah, serem!
1: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram @RRI.

Masih stay di 8.9 FM Produk Fafak, teman terbaik kamu, para kita Indonesia sesungguhnya. Dan tentunya masih bareng Windy nih teman-teman. Apa kabar nih teman-teman? Udah berapa hari ya gak ketemu Windy, gak nyiar? Kok gak ketemu sih? Udah berapa hari nih Windy gak nyiar? Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 15.43, Windy bakal balik lagi di jam 16.00, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

0: kamu. Prodi FM.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Prodi FM.

tell someone, God.

Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, tadi di jam 4 sampai dengan jam 5 kita sudah sama-sama mendengarkan Top 20 lokal. Sekarang dari jam 5 sampai jam 6 kita bakal sama-sama dengerin juga internasional Top 20. Top 20 internasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, karena nanti di jam 6 Windy bakal balik lagi tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Let's listen together. Enjoy.

take one look at you, you're taking me up.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

lagi di Lagos Bon FM Pro 2 Papua, teman terbaik kamu karakita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng Windy di edisi sore ceria ini, teman-teman. Tadi di 2 jam sebelumnya kita udah sama-sama mendengarkan top 20 lokal dan top 20 internasional. Jadi di jam 6 ini Windy bakal bawain informasi, topik dan obrolan lainnya. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Itu dia tadi, sama-sama kita telah mendengarkan ibadah. Ini ulangi. Telah kita sama-sama dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Din, kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, balik lagi nih bareng ini teman-teman, setelah tadi ada top 20 lokal, top 20 internasional, dan azan, dan tarhim dan azan maghrib untuk Fak-Fak, wilayah Fak-Fak dan sekitarnya nih. Ini balik lagi. Nah, teman-teman, gak kerasa ya, sekarang udah masuk di pukul 18.00 nih. Terpantau dari studio, langit udah mulai berwarna nih. Nah, aktivitas kita juga perlahan melambat dan suasana sore bergeser menuju malam. Nah, buat sebagian orang, ini adalah waktu pulang kerja gak sih teman-teman? Tapi hari ini kan gak kerja ya. Nah, buat yang lagi rebahan deh, ini pasti banyak di weekend, bukan gak weekend sih, di hari libur kayak gini paling banyak yang lagi rebahan di rumah gak sih teman-teman. Sekarang waktunya bangun dan mulai produktif lagi nih teman-teman. Tapi di tengah semua kesibukan itu, kesibukan rebahan ya maksudnya, pernah gak sih teman-teman benar-benar berhenti sebentar dan bertanya sama diri sendiri nih, Hari ini kita udah ngapain aja ya? Nah, karena sering kali nih kita terlalu fokus sama hal yang belum tercapai sampai lupa nih kalau sebenarnya ada banyak hal yang udah berhasil kita lewati hari ini loh. Kita harus berterima kasih kepada diri kita karena sudah berhasil melewati hari ini. Kering banget gak sih? Nah, jadi teman pro 2, ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata punya manfaat besar nih, yaitu merefleksikan diri. Bukannya bikin galau berlebihan ya teman-teman, no galau-galau, tapi sekedar melihat kembali nih perjalanan hari ini, apa yang bikin kita senang, apa yang bisa diperbaiki dari hari ini, dan hal apa sih yang patut kita syukuri sampai dengan hari ini. Kadang kita merasa hari ini biasa aja gak sih teman-teman, ya hari Sabtu pada biasanya, padahal bisa bangun pagi tepat waktu, menyelesaikan deadline mungkin atau enggak, membantu teman, membantu orang tua di rumah mungkin, atau tetap semangat meski lagi capek. Itu juga pencapaian loh teman-teman. Wow, harus patut dapat apresiasi enggak sih teman-teman? Teman-teman hebat banget. Nah, anak muda sering dituntut untuk selalu bergerak cepat nih, tapi sesekali berhenti sejenak justru penting banget ya teman-teman, supaya kita kita tahu nih sejauh apa langkah yang sudah kita tempuh. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman, Winnie punya beberapa lagu buat menemani sore menjelang malam ya teman-teman. Winnie punya, ini cuma lagu aja ya teman-teman, bukan mau ngajak teman-teman galau, buat santai aja nih, buat merefleksikan diri. Winnie punya Bad Blood dari Taylor Swift, ada Alasan Untuk Bahagia dari Maudie Ayunda, dan ada Aura dari Malik dan Sentials. Jadi, let's listen together, enjoy!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Nah, masih di jam 6 sore nih teman-teman, masih di sore ceria. Nah, ngomongin soal jam 6 sore nih teman-teman, ini juga waktu yang pas gak sih buat recharge energi. Gak harus pergi jauh tahu atau nongkrong mahal. Cukup kita nikmati senja, jalan santai, dengerin playlist favorit atau ngobrol bareng keluarga dan teman nih. Kadang ketenangan itu bukan datang dari tempat yang mewah ya teman-teman, nah, tapi dari momen sederhana yang bikin pikiran kita lebih lega. Dan kalau hari ini teman-teman ngerasa berat banget, ingat ya teman berdua, jadi gak semua hari harus sempurna. Yang penting kita tetap bergerak maju meskipun pelan. Karena setiap proses yang sedang kita jalani sekarang, suatu saat akan jadi cerita yang bisa dibanggakan. Nah, jadi teman berdua, pas matahari mulai tenggelam di sore ini, teman-teman jangan lupa lihat indahnya langit. Udah lewat gak sih sekarang? Dan coba juga lihat perjalanan diri sendiri sepanjang hari. Nah, rayakan setiap progres kecil, syukuri setiap kesempatan, dan siapkan energi baru nih untuk menghadapi malam ini dan untuk hari besok. Karena Winnie percaya setiap dari diri kita sedang berjuang dengan versi terbaiknya masing-masing nih. Jadi tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa nikmati senjamu ya teman-teman. Karena di Produa kita gak cuma menemani waktu kalian aja nih teman, tapi juga menjadi ruang untuk berbagi energi positif dan inspirasi buat anak muda seperti kita, buat anak muda Indonesia. Nah, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 18.05, jam 6 ini bakal berubah menjadi jam 7 nih. Jadi ini bakal balik lagi di jam 7, tentu aja masih dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Produ ya teman-teman, jangan kemana-mana nih. Nah, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. So let's listen together.

kamu. Pro 2 FM. Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu para kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Widi teman-teman, tentu aja masih di edisi sore ceria ini. Nah teman-teman, kayak yang tadi Widi bilang, Widi bakal balik lagi di jam 7, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Tapi di jam 7 ini Widi bakal bakal puterin lagu aja kali ya teman-teman. Nah, lagu yang bakal Windy puterin ini satu lagu yang cukup hits nih teman-teman. Jadi lagu ini mengajak kita buat menyadari kalau terkadang yang membuat sebuah tempat terasa istimewa bukan hanya kotanya aja nih teman-teman, melainkan orang yang pernah hadir dan mengisi

mendengarkan orang yang pernah hadir dan mengisi cerita di dalamnya nih. Nah, ada kalanya seseorang pergi, tetapi kenangannya tetap tinggal di setiap sudut tempat yang pernah kita lalui bersama nih. Asik, jalan yang sama, bangku kafe yang sama, bahkan langit sore yang sama nih. Tiba-tiba terasa berbeda karena ada satu sosok yang sudah tidak lagi berada di sana. Perasaan itulah yang diangkat menjadi lagu yang bakal diputerin ini. Nah, sebuah lagu yang bercerita tentang kehilangan dan kerinduan yang masih tersimpan di balik hiruk pikuk sebuah kota nih. Nah, kayak tadi Winnie bilang, jadi lewat lagu ini kita diajak buat menyadari kalau terkadang yang membuat sebuah tempat terasa istimewa itu bukan kotanya aja nih teman-teman, melainkan orang yang pernah hadir dan mengisi cerita di dalamnya. Jadi pas orang itu pergi, semuanya masih terlihat sama, tetapi rasanya sudah berbeda nih. Dengan balutan musik yang hangat dan lirik yang menyentuh, lagu ini menggambarkan bagaimana kenangan bisa tetap hidup walau waktu terus berjalan. Ada rindu yang tidak selalu harus disampaikan, ada kehilangan yang perlahan harus diterima, dan ada cerita yang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin lagi mengenang seseorang malam ini, lagu ini bisa menjadi teman yang tepat untuk menemani perjalanan dan mengingatkan kalau setiap kenangan pernah menjadi bagian indah dalam hidup kita. Jadi ini dia satu lagu dari Nadief, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang mengingatkan kita kalau terkadang bukan kotanya yang berubah ya teman-teman, melainkan perasaan kita ketika seseorang tak lagi ada di dalam cerita yang sama. Aduh, sakit banget lagi. Let's listen together. Enjoy.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus kabupaten fak-fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi fak-fak Papua, Indonesia, dan dunia.

0: fak-fak. Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fak-Fak.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Itu dia tadi satu lagu dari Nadif dan beberapa lagu lainnya. Nah, ini bakal puterin beberapa lagu lagi nih. Tapi dengerinnya dulu. Teman-teman pernah gak sih kalian berada dalam situasi yang bikin hati bingung? Pas perasaan datang gitu aja tanpa aba-aba dan ternyata menghadirkan pilihan yang tidak mudah untuk kita jalani nih. Nah, itulah sedikit cerita yang diangkat melalui lagu yang bakalin diputerin ini. Jadi lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang berada dalam dilema karena harus menghadapi dua perasaan cinta nih yang datang dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi ada kebahagiaan, tetapi di sisi lain ada keputusan sulit yang harus diambil nih teman-teman. Nah, melalui lirik dan aransemen yang emosional, lagu ini menyampaikan pesan kalau cinta pada dasarnya tidak pernah salah ya teman-teman. Yang terkadang membuat segalanya menjadi rumit adalah waktu dan keadaan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan kita nih. Nah, karena itu, tidak semua kisah cinta bisa berakhir seperti yang kita inginkan ya teman-teman. Begitulah realita hidup. Jadi buat teman perdua yang pernah merasakan datangnya perasaan di waktu yang kurang tepat, lagu ini mungkin terasa sangat dekat nih. Karena terkadang hidup mengajarkan kita nih kalau cinta tidak selalu tentang memiliki ya teman-teman, tetapi juga tentang memahami.

menerima dan memilih jalan terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Nah, dengan nuansa pop yang menyentuh dan lirik yang penuh makna, lagu ini mengajak kita untuk percaya kalau setiap perasaan memiliki alasannya sendiri nih. Dan pada akhirnya, waktu akan membantu kita menemukan keputusan yang paling tepat. Jadi teman kedua, langsung aja kita dengarkan lagu yang satu ini dari 3 composers atau 3 composers. Inilah Cinta Tak Pernah Salah, sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau terkadang bukan cintanya yang keliru, melainkan waktunya yang belum berpihak. So let's listen together.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Nah teman-teman, itu dia tadi satu lagu Cinta Tak Pernah Salah dan beberapa lagu lainnya. Nah teman-teman, ini masuk ke lagu terakhir nih. Tapi sebelum itu, pernah gak sih teman-teman kalian membayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidup? Aduh, kira-kira siapa sih orang yang paling mau kalian temui? Dan apa yang mau kalian lakuin gitu? Apa yang mau teman-teman lakuin? Dan hal apa yang benar-benar mau teman-teman sampaikan? Nah, pertanyaan sederhana tapi penuh makna. Itulah yang menjadi benang merah dalam lagu yang bakal Windy puterin ini. Satu lagu terakhir ini ya teman-teman. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyadari kalau hidup tidak selamanya bisa diprediksi nih teman-teman. Karena itu, yang paling penting bukanlah seberapa lama waktu yang dimiliki nih, melainkan dengan siapa waktu tersebut dihabiskan. Nah, pesan yang disampaikan juga begitu hangat. Jadi pesannya, kalau suatu saat semuanya harus berakhir, setidaknya kita telah menghabiskan waktu bersama orang yang benar-benar kita cintai. Aduh, coba teman-teman mikir nih, kalau waktu harus berakhir, setidaknya kita telah menghabiskan waktu bersama. Sakit banget gak sih? Nah, melalui lirik yang menyentuh dan perpaduan vokal yang kuat, lagu ini mengajak pendengarnya untuk lebih menghargai momen-momen sederhana nih. Jadi tidak menunda mengungkapkan rasa sayang dan menikmati setiap detik kebersamaan yang ada hari ini. Nah, ini dia satu lagu dari Bruno Mars dan Lady Gaga, Die With A Smile. Dan ini juga lagu terakhir ya teman-teman, karena gak berasa nih waktu di studio sekarang udah ditunjukin pukul 19.55. Gak berasa banget Windy udah menemani teman-teman dari pukul 3 tadi sampai dengan sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul. Kamaul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Let's listen together. Enjoy.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eh, what's up teman Pro 2, masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga kalau tadi udah ditemani oleh Windy, teman-teman ya, di sore ceria kalian dari jam 3 hingga pukul 8, menjelang 8 tadi. Dan di sekarang di pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur nih, teman Pro 2, yang bakal menemani kamu semua di malam minggu hari ini adalah Mao. Halo teman Pro 2, gimana kabarnya? Dan juga selamat malam teman-teman ya. Dan di malam ini teman Pro 2, kira-kira apakah sudah mulai apel? Apakah sudah mulai apa nih? Udah mulai bawa martabak untuk bertemu mertua dan juga menjemput doi untuk malming. Waduh. Dan juga teman Pro 2, kayaknya kita gak afdol nih kalau kita gak buka dengan 3 info Pro 2 terbaru ya di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ini. Biar malam minggu biar malam minggu kalian semua makin berbobot ya teman-teman ya. Kita mulai dari info pertama dari kancah global teman Pro 2. Indonesia baru aja sepakat kolaborasi bareng raksasa teknologi multinasional buat ngebangun ekosistem digital tahun Pro 2. Artinya apa? Bakal makin gampang nih buat anak muda kayak kita dapetin akses sertifikasi skill dan juga tentang teknologi bertaraf internasional secara gratis. Wih, gokil banget. Itu info pertama kita, dan kita lanjut ke info kedua dari rri.co.id buat kamu semua yang para gamers ya. Aduh, pas banget pas malming nih ya. Timnas e-sport kita lagi bootcamp ketat nih buat terbang ke turnamen dunia bulan depan teman Pro 2. Strategi rahasia udah disiapin tentunya buat nge-counter tim-tim raksasa ya, dari Eropa, dari Amerika. Jadi kebayang dong bakal sepanas apa match dan juga pertandingannya nanti teman-teman ya. Kira-kira kamu semua penasaran atau enggak nih teman Pro 2? Nah, dan info terakhir kita, info buat yang butuh healing tipis-tipis. Kalau malam ini langit pak-pak lagi lumayan cerah teman Pro 2 ya. Ya alhamdulillah buat malming. Coba deh nengok ke atas teman-teman. Menurut info astronomi, malam minggu ini ada fenomena konjungsi langka di mana beberapa planet sejajar dan bisa dilihat pakai mata telanjang. Wah, keren banget gak sih? Cocok banget nih buat jadi bahan story estetik sambil malmingan sama si doi teman Pro 2 ya. Udah langit indah, ngelihat doi tambah indah. Waduh. Itu dia 3 info Pro 2 pertama kita tuh. 3 info Pro 2 kita di pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Namun setelah beberapa lagu berikut nih teman-teman. Kita mulai dengan lagu dari Rio Klapi yaitu Bunga Abadi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

bisnis oleh tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, bahagia itu dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya tim Westfix. Esensi buku Radio Faktor, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kuat teman Prodo, harus strong, harus unbreakable. Kalau misalnya hati kita sekali banting aja langsung rusak, langsung remuk teman Prodo, waduh gawat juga teman-teman ya. Karena hidup kita tuh pasti ada banyak pahitnya daripada manisnya teman-teman. Jadi kita harus mulai dari sekarang melatih hati kita supaya unbreakable. Asik. Ngomong soal unbreakable teman-teman ya, aduh, Maul tadi baru aja baca sesuatu yang kayaknya agak bikin hati Maul remuk ya. Katanya Kak Maul, kok Kak Maul malam mingguan malah nemenin kita, bukannya keluar nongki-nongki atau sama pacar. Kak Maul gak punya pacar ya, emang gak punya teman-teman. Tapi bukan gak punya karena hal-hal buruk teman bro dua ya, tapi emang gak punya karena Maul juga tipe yang jomblo visabilillah sih. Kira-kira teman bro dua nih siapa yang lagi denger, dan juga aku juga gak mau, aku juga jomblo visabilillah. Keren teman-teman ya. Tapi ya teman bro dua, kalau mau tipe yang ya udah mending bahagiain diri sendiri dulu, kalau udah bahagia baru deh ngebahagiain orang lain. Tapi agak bikin remuk ya teman-teman ya, katanya gak punya pacar ya, apa gara-gara gara-gara mukanya tidak good looking. Waduh, bukan mukanya good looking teman bro dua, bukan mukanya ya yang gak good looking, tapi dompetnya teman-teman, dompetnya gak good looking banget teman bro dua ya. Karena udah tanggal-tanggal tua kayak gini, mending hemat-hemat deh teman-teman ya. Dan juga teman bro dua yang mau request lagu boleh banget ya, silakan mobil Maul di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga teman pro 2 yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Mentang-mentang ada doi di belakang jadi pengen apa, pengen pamer, pengen bisa ngebut-ngebut gitu kan ya. Gak cool teman pro 2 ya, gak keren kalau misalnya ternyata udah ngebut malah mencelakakan keduanya. Waduh, ya awalnya mau pamer langsung apa nih, langsung fast track jalur surga ya. Waduh gawat juga teman-teman ya. Jadi teman pro 2 hati-hati di jalan, dan juga selamat menikmati malming kalian teman pro 2. Tentunya dengan Maul menemani kalian semua, agar kalian semua tetap happy dan juga tetap ceria teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung dengar lagu selanjutnya nih teman pro 2. Lagu dari siapa? Lagu dari Steven Pasaribu, yaitu Kaji Ulang.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayangnya kan?
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk,

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat malam buat kamu semua di malam hari ini yang sedang menikmati long weekend-nya. Menikmati malam minggunya di hari ini. Gua nemenin lo sampai jam 12 malam nanti, teman bro 2. Jadi maunya stay tune terus di 105 FM karena ada gue Edi Tama nemenin lo di jaga malam special weekend tentunya. Alright, buat lo semua yang malam hari ini lagi ada planning buat main sama teman atau mungkin mau berkencan sama pasangan kamu, pastiin udah siapin kereta kencan ya kan?

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play.

Masih di Jawa Malam, special weekend barengan sama gue, teman berdua di Tama. Temenin lo di malam hari ini sampai jam 12 ya. Dan buat lo yang pengen seru-seruan bareng di malam hari ini, pengen request juga boleh sih.

deh nanti di jam 10. Tapi kalau pengen curhat, ceritain keseharian lo di hari ini, gimana kabar lo, gimana agenda lo di hari ini atau besok ya, menikmati long weekend. Lo boleh banget cerita tentunya di malam hari ini, teman berdua. Bisa WhatsApp langsung aja di 0811-800-105 atau bisa ke Instagramnya Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Dan buat lo teman Pro2 yang mungkin akan rencana keluar kota atau mungkin bepergian ya, mondar-mandir sana-sini, tapi gak pengen ketinggalan siarannya Edit di malam hari ini, tenang aja. Lo gak usah ragu, gak usah risau, lo tinggal download aja aplikasi RRB Digital di App Store atau Play Store ya. Semudah cuman buka aplikasi, buka HP kamu, buka gadget kamu, udah deh tinggal dengerin langsung siaran Edit dimanapun dan kapanpun. Jadi gak ada alasan lagi ya buat gak dengerin siaran Edit, karena semudah download aplikasi RRB Digital di App Store atau Play Store.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Halo Joy, kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

That was India. Dan kita kesana teman Pro 2 sudah menemani lo di malam hari ini di JK Malam Special Weekend. Dan India ini juga bisa dinobatkan sebagai the most streamed Indonesian album of all of time, karena salah satu albumnya Menari Dengan Bayangan ini sudah mencapai 2, miliar streams di Spotify, yang dimana ini menjadikan album tersebut sebagai album bahasa Indonesia dan album oleh musisi Indonesia dengan stream terbanyak sekarang. Gokil. Gokil ya. Tapi emang kita tahu Menari Dengan Bayangan yang merupakan album pertama dari India ya, yang luar biasa banget tentunya, karena emang lagu-lagunya yang membuat nama India besar sekarang ya. Kayak ada Evaluasi, Mata Air, Rumah ke Rumah, Membasuh, terus apalagi Secukupnya, Untuk Apa, Dehidrasi, dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi congrats buat India yang sudah mencapai 2,5 miliar streams di Spotify. Dan abis ini gue mau ngomongin soal salah satu musisi juga, tapi ini musisi internasional dari luar negeri yang ternyata dia punya masa kecil yang cukup sulit karena kondisinya. Siapa kira-kira? Nanti ya di jam 8 malam ya, berarti ya. Di jam 8 malam gue bakal bahas, jadi pastiin buat Station 105 FM Pro 2 Jakarta.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

flora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah mengapa tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan terkembang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
0: Kalau memang itu ibu, kita

Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa, su? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah nih, su, baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an.

pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Yang nomor 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Minggu 31 Mei 2026, dari Jalan Kapten Petandean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen ya. Smacken lagi segmen sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya bareng Bunga Kutangges di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari jam 5 tentunya sampai dengan jam 10 di edisi sepada. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei, tentunya besok adalah bulan Juni ya, tanggal 1, tanggal yang dinanti-nanti. Tentunya hari ini hari Minggu, hari terakhir. Dan besok tanggal 1 disambut dengan senyuman untuk seluruh para pekerja. Oke, seperti biasa teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Pro 2, tentunya bareng Bunga. Nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan topik seputaran perkiraan cuaca. Jadi buat yang sudah ada wanti-wanti hari ini, mungkin mau piknik bareng keluarga, teman, atau bahkan pasangan, tetap stay tune saja. Nanti Bunga bakal balik di jam 6, Bunga bakal putar perkiraan cuaca biar teman-teman pada tahu hari ini di bagian mana saja yang ada perkiraan hujan dan kira-kira di jam berapa saja. Oke, okay? Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak dan selamat menikmati Jazz Musik Pro 2.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: kok kerja? Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: alasan atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bebek, Bebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Ya enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Afghan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak dari mana makanan yang kita makan tiap hari berasal? Nah, itu semua ada hubungannya sama yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu simpel. Gimana caranya supaya semua orang tetap bisa makan cukup, bergizi, dan aman, kapanpun dan dimanapun. Dan kabar baiknya nih ya, anak muda punya peran besar banget di sini. Sekarang, makin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian modern. Pakai teknologi, bikin urban farming, sampai jualan produk lokal lewat online. Keren kan? Jadi petani zaman now itu bukan cuma soal cangkul dan sawah, tapi juga soal inovasi dan kreativitas. Yuk, mulai dari hal kecil, hargai makanan, kurangi sisa makanan, dan dukung produk lokal. Karena ketahanan pangan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita sama-sama. Teman Pro 2, kalau bukan kita yang peduli hari ini, siapa lagi?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Hai sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Minggu 31 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik fak-fak. Siang hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang pada semua distrik fak-fak. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik fak-fak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,2 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tiba waktunya saat seseorang berniat untuk

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Resmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

24 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya Taman Pradua. Tadi kita udah dengarkan bersama perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu, weekend terakhir di bulan Mei, tepatnya tanggal 31 ya tentunya. Gimana buat teman-teman yang mungkin sudah ada wanti-wanti sebentar mau kemana, sudah ada persiapan sebentar mau kemana, pasti sudah ada gambaran tentunya toh. Dan Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Tetap stay itu nanti di jam 7 kita bakal masuk ke topik terbaru, yaitu rekomendasi sarapan pagi ya, tentunya untuk menemani paginya Taman Pradua di weekend kali ini dengan menu akhir bulan ya tentunya. Nanti kita bakal bahas bersama, dan tentunya jam 8 juga bakal ada topik paten yang akan kita bahas juga. Jadi teman-teman tetap stay tune aja, 1 jam ke depan kita happy-happy aja dengan Bunga Jalur ya. Buat yang mau request lagu, yang tidak mau ketinggalan, boleh sekali jangan langsung ke WhatsApp 08 11 14894990.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kulon Pro 2. Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Ada semua lagu cinta terdengar sama. Kemudian juga ada memilih untuk sendiri dan ada terima kasih. Kalau semua lagu cinta terdengar sama dari Hindia. Kemudian kalau memilih semua untuk sendiri dari Kak Arsy dan ada terima kasih dari Karl Salma Salsabil. Buat yang mau request lagu untuk temani pagi atau untuk menyambut pagi atau untuk titip salam aja ya, sekedar berinteraksi sama teman Pradua yang lain, boleh sekali. Join kemana? Join langsung ke WhatsApp 0811 ya, 4894990, atau bisa juga nih lewat aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Buat teman-teman yang belum tahu penggunaan aplikasi RRI Digital itu kayak gimana, boleh sekali buka tutorialnya di akun Instagramnya RRI Pradua Fakfak. Di situ Bunga sudah bikin tutorial lengkap ya teman Pradua.

0: Papi, ikut apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat kita tung, Bi. Pipih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, dua lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu nanti di jam 7 dengan topik seputaran informasi rekomendasi sarapan pagi yang sehat untuk weekend kalian dan tentunya untuk akhir bulan.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Iya.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

teman-teman berdua, kita langsung aja masuk ke rekomendasi sarapan pagi yang tentunya tetap sehat walaupun ini menu tanggal tua ya, plus weekend lagi. Tapi tidak apa-apa. Oke. Rekomendasi sarapan akhir bulan plus weekend tapi tetap sehat. Yang pertama nih, ada telur dadar dan juga nasi hangat. Pastinya murah, mudah dibuat dan kaya akan protein, serta membantu menjaga energi lebih lama sehingga tidak cepat lapar nih teman berdua. Bunga tuh biasanya telur ini jangan didadar. Kalau Bunga ya, biasa tuh kalau akhir bulan tuh dibikin telur mata sapi. Tahu gak sih yang pakai kecap itu teman-teman? Itu tuh enak. Dan makanan masa kecil yang paling susah dilupakan tuh itu telur mata sapi. Dulu tuh waktu kecil kan, Bunga ingat waktu masih kecil, waktu masih sekitar SD lah, itu kan makan masih sering dibuatin mama toh, karena masih belum bisa buat sendiri, kayak belum kena wajan, traboleh kena wajan panas. Nah, belum traboleh, maksudnya udah pernah trauma karena kena wajan panas. Akhirnya mama yang buat setiap pagi tuh sarapan di masih kecil sih, masih SD, sampai sekarang sih. Sampai sekarang, cuma maksudnya ini cerita refleksi ke belakang ya, waktu masih SD. Terus kan ada telur telur tuh mau digoreng, tapi mau di itu apa namanya, buat dadar gitu dulu kan, dikocok. Cuma Bunganya tidak mau, kan aduh mama tidak mau, mau bikin itu telur yang ada di kecap itu, telur apa, telur mata kerbau kan. Dan itu tuh adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai sudah dewasa ini. Setiap lihat telur mata sapi langsung ingat, ya ini telur yang dulu saya bilang dia mata kerbau ini. Astaga. Oke, kita next lagi ya, masih dengan rekomendasi sarapan pagi di weekend pas akhir bulan. Ada sarapan yang paling simpel nih, yaitu pisang dan juga susu. Cocok untuk yang ingin sarapan praktis, mengandung karbohidrat, kalium, dan pastinya protein yang baik untuk memulai hari ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. 102 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Bro 2, kita masih punya beberapa rekomendasi sarapan pagi yang tentunya sehat di akhir bulan ya, menu akhir bulan dan menu tanggal tua juga. Ada apa lagi tuh Bunga? Ada roti bakar dengan selai kacang. Ini memberikan energi dan juga karbohidrat serta protein dan bisa menjadi teman santai nih saat menikmati pagi hari di akhir pekan tentunya. Ada juga ubi rebus tuan Bro 2, tapi kalau di fak-fak kita gorengnya, jadi goreng-goreng di pagi-pagi. Pastinya hangat, terjangkau dan mengenyangkan, serta kaya akan serat baik untuk pencernaan. Jam 8 Bunga spesial, tidak mau bahas olahraga seperti biasanya, kan Bunga bahas informasi, rekomendasi olahraga pagi yang sehat beserta manfaatnya ya. Kali ini spesial, Bunga mau ajak teman-teman kita bahas terkait dengan perempuan. Bunga yakin pasti pendengar perduanya ada nih, kalangan-kalangan muda perempuan ya. Bunga punya satu motivasi di pagi hari ini, perempuan untuk perempuan, dari perempuan untuk perempuan. Kerja keraslah walaupun kita perempuan, karena kita tuh bisa dikatakan siap hadapi dunia kalau kita punya dua pegangan, dua pilar utama, yaitu penghasilan dan pendidikan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dip-

dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: siaran serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 89 FM Produa Fak Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, kita next ya. Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 8:04 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, kita udah masuk ke topik kita yang tadi sudah Bunga janjikan. Pagi-pagi begini ya, tong bahasnya refleksi tentang perempuan dulu ya teman-teman ya. Mungkin banyak sekali teman-teman perempuan yang masih takut untuk bersuara, kemudian masih bingung untuk berproses, tidak percaya pada diri sendiri, bahkan takut untuk belajar tentang apa itu berkembang gitu. Atau mungkin masih ada yang belum kuat untuk tetap jadi diri sendiri. Kayak saya selama ini harus hidup berdasarkan standar orang lain gitu. Nah nanti kita bakal bahas bersama teman Pro 2. Perempuan itu memiliki kekuatan yang paling luar biasa menurut Bunga ya. Tidak hanya mampu untuk bermimpi besar, tapi kita perempuan itu juga memiliki ketangguhan untuk bangkit setiap kali menghadapi tantangan baru. Jadi perempuan tuh beda sekali dengan laki-laki, karena perempuan itu selalu punya rasa ingin bangkit, ingin tahu, ingin menjadi lebih baik setiap hadapi sebuah tantangan atau rintangan. Menjadi perempuan itu bukan harus sempurna. Kita tidak harus sempurna. Kita tidak harus menjadi orang yang paling oke di muka bumi ini. Ibaratnya begitu ya teman-teman. Melainkan kita tuh harus tumbuh menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Kita bahas satu-satu nih. Dari takut untuk bersuara. Kebanyakan kita, apalagi yang tinggal di daerah kampung ya kan, kita yang tinggal di daerah pelosok perkampungan, itu dimana kesetaraan gender itu belum terlalu dominan gitu. Akhirnya kita perempuan tuh suara kita tuh seringkali tidak didengar. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah berani untuk mengutarakan pendapat. Karena ketika kita sudah berani mengutarakan pendapat atau berani bersuara di pelosok, di daerah, yakin ketika kita maju, kita keluar daripada situ, kemudian kita ketemu dengan kehidupan yang lebih modern, yang dimana kesetaraan gender itu sudah ada, sudah dominan, kita sudah tidak takut untuk mengeluarkan opini atau pendapat kita, dan pasti diterima. Apalagi kalau pendapat itu bernilai positif dan menurut kita tuh mampu untuk mengubah satu peradaban. Nah, Bunga punya 3 lagu sebelum kita next lagi ya ke informasi, masih dengan topik yang sama. Ada proses dari Blood for Life dari ada proses dari Blood for Life, kemudian juga ada Bersinar dari Raisa, dan ada Somebody to Us dari Alesso.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita dong. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, alporannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Teman terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: jadi dokter.
1: Gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke teman Pradua, selanjutnya ada 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 8. Sampai ketemu nanti di jam 9, 1 jam terakhir spesial kita bahas tentang sejarah 31 Mei. Akhir bulan, Bunga senang sekali Bunga kalau dapat tanggal penutup di bulan. Bulan apapun itu, Bunga selalu senang karena selalu bahas sejarah di penutup akhir. Penutup akhir, di akhir-akhir lah. Oke, 3 lagu tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik di jam 9 atau 1 jam terakhir.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Ben?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Indonesia Pro Indie.
5: Indonesia Pro Indie.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pagi ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.